0: États-Unis jamana na a faba yere la New York.
1: RFI.
0: Mujitani jamana na a kohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyoronka oke la kunu tarata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yanfanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria, Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofolin utumbe kanyini kata Europe de kohoji sirafe
2: e keren krenia la il kanari gunkan dugu koni Espagne jamana kan ako nyedomba kwa kuti nga Mauritani kogoji kolosi sorasi uye ukal dansiki ukala nyinula halini umakuru mboyoro perepele la tige teke koni sarakada ukankunu nwadibu dugula kogoji kan Mauritani klibi anfana jate ula mogo kemeni biworo anikonantonde tumbe jikankuri nkono minu chama Senegali jamana den keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani kogoji kolosi sorasi uko musotan nani de tumbe jama inchama anidemise nifitini sigi uni Europe utomba katika nobla ko benkana samba flani mukana ni marsikalula wasaka kogoji tikeli juru choro kosobe dugu dugu tungala talo bulu benata sifi unteka farifaka jisera minanila sabula Mauritani serabla liko kawati janke usegine fleni ye matun ba umekalu labani sisanche Mauritani kogoji kolosi sorasu ye tekeda dugu dugu tungala tala bakirini keme flam masokuna deka juen kalu inta yere de jugu yara kosobe ukle fla akle woroni akle tanikele mbela usaraka sira tike dugu dugu tungala talo kwa kurunye nga juenkalu kletani kelende jama chayara kosobe make meni bi konanton anisaba faba yere konanua kishotu bintu.
0: Musa lukulubalika nyefolu ambito muritani halisa kunu suro fangani asinawye bolono bilake benkansebe donka obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokanya ukadabo kukurala muritani umi barau betu mblonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi elga zwani ka sarati sabana ko nofe Burkina Faso kele boloni benetaye la kana fere do dabo kunu chwe kalo kile tan aninani kwalu bene koroyan fana la nyini ye kamranyi la kana jatege wale binkani uma omibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kuno funiya sorole mula Burkina Faso sorasi do yere sela kwalu marakono kaban
3: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu flanuche wala sa ka jatmine bara mimbi ku ma kono serindo ka fola wa ko du den chamale bora ka Burkina Faso surasi no kumbe ni sonja ni se wa kono o segli san chaman ko kwalu marala ni lakana fere min da bora kunu jamana flanu kele bulu che ala nyine kuna fonya ula ka korosili ku logruya jatika wale kela u nofe sera u korosili ani dugudon lakana li kren kren ala minu segli mbe jamana flanu danchela Wakelebulo flanuma dantikalike folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo kilenitlan bena jamana nyamgo romya la wadanyi katama kwa wagadugu juen kalo tlifla obabu dotun sinsina lakana bara nyonyaka jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa andamando jatika wale mbinkano ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bena koronyafana ulabando kera mekalo temeni kanyesin bena surasuka daga flama surasinani bonona unina bena kelebulo kakunafonia ula jinim jatika wale nje lufana tunye dantikalike kawalin tigiata.
0: Ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka ya latige ku Europe tomba nyemuko fila kuka jamana bila yani kile sabache lanyini latige ni sela la sela uma kunu surode uyo fanama la sedi fosike o kokan flon o koni beka Burkina Faso ni uyo che gelea jira talesha dukure fosini yere de dila ni mko uma uka Burkina bila
4: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigidin flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sinide ukanka jamana bla leri mafo wanyefoli chama fanama ye akula ni latige imbikata watila kasoro wagaduguni Bruxelles chegele ya lindo kosebe uko funtini ya rabu nyana juen kalotile tan anishiki intemenende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso maraketuko kon latike mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani kubeka dankarike faso don luka yere yala osiratike la juen kalotile mukwani fla Burkina Faso kokanko ministre kramogo Jean-Marie Traoré aletunye farajela tomba kala sigidon wule ninka ka jamana ka nisongu ya ira okokan oko Burkina Faso marabago kunye Francis jalaki fana kafo fana ko Faransi de ye frajela konona su ka latigen laben ulukama onyo sama sama nunu be de laban kera ni politiki ko barabe jolie